dengan kebutuhan industri dan pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala sebagai terpenuhi dari alternatif yang kita siapkan. Mungkin juga kebutuhan aviasi atau bahan-bahan aspal untuk pesawat udara yang ada di bandara Komodo, Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya pertama. Ini mengirimkan BBM dan juga aspal dari Alisupai. Kita punya risa alternatif dan juga emergensi bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah LGP

pagi sembilan tiga dan pemirsa RRI-nya. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Chin. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang angkatan bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi.

perjalanan beriringan. Dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Peredar Pro3 dan pemirsa RRI.net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri

tersebut. Pembicaraan suatu bis dengan kelompok meyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mahasiswa yang menjadi

jangan lebih berwakaf di tempat nomor 2, 82, 85, 44, 44. Jadi buat kita yang dengar, tidak cuma dari Bandar Aceh, juga ada dari Sabang dan juga di

kan tadi ini kan sering diketahui sering dikenali pada pahlawannya gitu kan. Jadi kenapa nih, kenapa ini jadi suatu momen juga nih buat masyarakat yang di sini

0: itu.
1: Dari paket untuk UGM betul, itu memang tidak kelihatan di awalnya. Kalau dari pemerintahan yang tinggi itu gimana?
0: Jadi

Nah, temanku tidak takut seperti bagi bagi lama-lama yang berjinjil seperti itu. Kemudian kalau dari orang

kejadian di Emirates Stadium pada satu ini hari tadi ya, 2020-2021. Maka Arteta sangat berkesan dengan penampilan dominantinya, terutama dalam hal dominasi permainan, kegiatan taktis, dan pemahaman strategi. Pak Biasana memuji cara timnya memulai pertandingan yang rumit, namun dihadapi

bukan penting video. Pertama, kolaborasi komunitas menanam harapan menjadikan Pidijaya pasca bencana. Ini sebuah gerakan yang mempertemukan komunitas, relawan, lembaga, dan

Para también distribuir la transmisión digital.

Okay? Robin, patungan, laban, dan sinkir. Menyebabkan, lintas, tugas. Dan berita-berita yang menunjukkan informasi aktual yang terjadi di berbagai negara. Dan hari ini,

Oriente, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM TV, Radio Gempa Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, Sintagi Relay, RRI, Radio Rimba Raya. Bacaan saudara berita pertama kami mulai dari

Pantai Desa Kampung Jawa akan kembali mendatang Pantai Dagu dan juga mengenai sejumlah UMKM yang selama ini sudah berjualan di lokasi tersebut.

0: lebih, itu sebenarnya datanya sudah siap, sudah hampir 100%. Namun untuk saat ini kita sedang menunggu arahan dari pimpinan pusat. Jika sudah disetujui untuk beroperasional, maka akan langsung kita operasionalkan.
1: Dari sisi sekarang, cuma 15 sekolah berada dalam ketua pandemi.